Vem har jag genavad? Eppa mig gillar mig att ta terula. Gärna ge er. Vem har jag genavad? Idag manna trycker jag en kutsrut sakalat. Matta och jag är pakela. Mage hit med kardela, gärna ge er. Mange da ya yana diha balagin hiti ikuma bala porottu ki ya ay tarila balai it ay harunna e davasin passe mange yana kam balagin hiti pe kathemin natra kala kandulu temin veluna mate kathemin ni handuna et yahu kalikata passe eya ay mawa Bang itu ya tu mau matak bilai tiki ella. Et ya kue? Matau matak kuna. Mangi naona. Eh nama tu leda mangan de puraya kana nama mati puna. Ya abe mau hoya ginat. Netang ya tu neti unu adre hoya ginat. Matai ke bete katne mukut. Ea yaddi ea ikkama gie mage hita ea apahu eddi ea itu tibun na ea tonu ne da hita po maav et ea me pakila daal gie kena aay me nakuta maang ea da hita po maan ni vei manden da na aadre gyanak e nik aay me nakan jeevite na matte gini inna gini vei kena gie apta passe api mama aay hoya gannak eni sa aay mama aav hoya gina avat Bang, ayam yang alang itu kiri, na. Maka tu bangnya ada viral kali ni sana, we ayam awak tarik pada wasi, mama matam puran tu na, ait, ait kau dah wat mangai hit mama tarik leh ane itu deh na, mangai hit mangga om ti agan nak kira, mang matam mangai puran tu istikalah, Milan Malaka.